0: Bakal silang jelang yung intel. What? Mama titin pagi ma. Aku buat kopi.
1: Salame.
0: Salame. Karena saya pakai naora. Mikir apa mbak panganan apa mbak?
1: Ora lagi ngabsen, lagi seneng ngabsen. Ada dua kayaknya. Ada dua. Kirimi makanan.
0: Karo telang godong.
1: Wih enak ke. Manis-manis gimana gitu. Mantap. Angat-angat.
0: Lagu ini aku.
1: Apa?
0: Ayo ngosit. Apa judulnya ya?
1: Aduh.
0: Judulnya. Nah, angel temen ada ngomong no.
1: Apa? Aliriknya apa?
0: Anu ne, siapa juga judulnya gak kelalen?
1: Judul-judulan.
0: Gak kelalen kayak gue, judulnya gak kelalen. Lagi singkep pria ya, cinta lagu yang kaset. Oh, ae. Lah, angel temen aku ngomong. Terus, tidak lagu buat itu.
1: Apa Mas Cindy? Aduh.
0: Lagu favorit saya lah. Iya.
1: Ujung-ujungnya awas kok.
0: Di Ilo, Ciwa kok. Angel ngomong, angel temen. Judulnya apa sih ya?
1: Lagu favorit, ya wis lah.
0: Iya wis lah. Men anu pada seneng. Nonton layar tadi baik. Pirantina perai sih ki nongol mani.
1: Iya ya, nongol mani ngerapa?
0: Mana sih protes mesti, kumis langsung. Jalok si cewek ulai kayak gue.
1: Kan nggak apa-apa ya, wis perai suwe ya.
0: Betul. Terima kasih. Bania selain dukung Cindy lah pokoknya. Salamin kok kabar baik, asam peset, tarik wici-wici. Buat mbaknya yang metugas, tetap semangat, warah resepi full barokah. Amin. Tunggu lagu nek, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Satu orang telepon terakhirnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olde Samaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Mbak Nia, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Umi? Sehat.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Mbak Nia.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sarapan belum ini Mbak Nia?
1: Oh, gasik banget. Udah sarapan, udah kenyang ini.
2: Kalau belum tak tawarin sama oseng kangkung sambelan lele.
1: Wih enaknya, ditawarin tapi kan gak sampai sini makanannya.
2: Banyak kalau deket anterin.
1: Iya. Gak apa-apa, santai aja. Umi mau salam-salam buat siapa Umi?
2: Lagunya masih kebagian Mbak Nia.
1: Coba Nia lihat ya. Oh boleh satu lagu lagi Umi, mau lagu apa Umi? Lagu dari Panlife satu lagi terakhir.
2: Selendang merah buat gendong Mbak Nia.
1: Waduh, emang kuat. Nanti jebrol selendangnya.
2: Kalau kebulu putih gak kuat naik gunung.
1: Selendangnya jebrol nanti ya.
2: Salam-salam Mbak Nia.
1: Iya, silakan Umi.
2: Salam buat Ibu yang lama gak disalamin. Maafin ya Bu. Buat Bapak juga sama putri-putrinya, putranya juga. Selamat pagi, sehat selalu. Semangat bikin-bikin ya Bu. Terus buat yang barusan masuk ada Mama Cindy, Mbaknya Naura, terus Mbak Sri, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Yanto sama Mbak Yanti, terus Mbak Yaya, Mbak Gugut, Bunda Erbito, Mama Fian, Mama Intan, Mas Andre, Bu Saminten, simbahnya Aska yang ada di Cilacap, Mbak Yanti sama Pak Karto yang ada di Kalikutes, Bunda Titin Wardani, terus Mbak Nur yang ada di Klirong, Kang Imam, Kang Duret, Pak Sutar, terus buat Putri Selatan, terus buat Mbak Bunga sama Bunda Tini. Buat semuanya saja Mbak Nia.
1: Oke, semuanya
2: terima
1: aja.
2: Terima kasih sekali waktunya. Sehat selalu ya Mbak Nia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hani. Sehat selalu. Oke, cukup dulu ya. Ini

cukup dulu untuk teleponnya. 4 orang penelpon tadi udah semua muncul ya. Iya. Ada juga dari siapa ya? Oh, Mbak Putri. Waalaikumsalam buat Mbak Putri ya. Apa kabar Mbak? Semoga sehat ya. Tetap monitor, salam katanya buat yang lagi dengerin Bania siaran, tak salami KB yang udah cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, doa yang sama juga untuk Bania, lagunya ngikut aja. Makasih Mbak Putri. Ada dari Mbak Nur di Klirong juga, waalaikumsalam Mbak Nur ya. Alhamdulillah Nia sehat. Lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Salam buat Mbak Yaya, Mbak Putri, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mama Titin, ada Pak Sutar, Bapaknya Naura, Ma Om Gendro, Papa Ijo, ada Mas Andre, Pak De, selamat buat Mbak Nia, moga sehat selalu, sekeluarga dimudahkan segala urusannya, full baroka. Lebih nikmat segar bugar masak ditemenin secangkir teh boro. Wih, mantap Mbak Nur. Thank you banget ya udah selalu rutin sedia minum teh moro. Ada juga dari Mbak Yanti di Marun, selamat pagi Oldies and Morris, gimana kabarnya Mbak Nia hari ini? Sehat alhamdulillah. Lagunya dari Mayang Sari, Tiada Lagi ya Mbak Nia, salamnya buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Bu Sakina, Bunda Arvito, Bu Karmina, Mama Asra, Mama Nomi, Bapaknya Naura, Mas Andri, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, ada juga Papa Ijo, Papa Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Soeharto, dan buat semuanya ya. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you banget buat Mbak Yanti di Marun, Purworejo. Dari Mbak Karto, waalaikumsalam Mbak Karto ya. Selamat pagi, request lagunya Mbak Nia, Apa Salahku dari Dian Pisesa. Salamnya buat semua pendengar Star FM. Buat Mbak Nia mau tugas, semoga sehat selalu. Makasih. Thank you kembali buat Mbak Karto ya. Terus ada Bunda Pacoli di Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya mau kirim salam buat Mbak Yaya, Mas Andre, Abang Nora, Bunda Arvito. Buat kalian salam kenal ya dari Bunda Pacoli di Purworejo. Buat Mbak Nianya, selamat bekerja, selamat bertugas, jangan lupa bahagia. Lagunya Teh Hijau, terima kasih. Ya, makasih buat Bunda Pacoli. Lagunya udah penuh banget ya, Sobat Sarah ya, maaf banget. Ada dari Vivi di Purworejo. Selamat pagi Mbak Nia, aku Vivi dari Purworejo Donorati, mau request lagunya dong Umpomo, terima kasih. Waduh, Oldies Memories ya ini ya. Umpomo tuh kayaknya lagu DTL nanti kayaknya ya. Iya, maaf banget belum bisa diputerin juga ya. Dari Ibu Suci, selamat pagi juga, katanya minta lagunya Hati Yang Luka buat anak aku yang lagi sakit, jangan makan sebelah kerupuk ya, nanti perutnya tambah sakit. Nah, jangan kebanyakan ya. Terus buat semua pendengar Star FM, sehat selalu buat Mania, makasih, matuga sehat selalu. Terima kasih Ibu Suci, sehat-sehat ya. Iya, dari Putra Sulung ya, selamat pagi Mbak Nia ya. Salamnya buat yang kakung, yang putri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Pak Rayuno, Pak Yenora, Mas Oyong, Papa Romeo, Pak Sutar, Pak Soeharto, Mas Tejo Ragil, Bu Yati, Bunda Arvito, Mama Taufik, dan juga ada Mbak Simut yang lama gak ada kabar. Buat Mbak Nianya, mau tugas sampai selesai. Lagunya Ngikut Bapaknya Nora. Oke, thank you Putra Sulung ya. Nanti nih ya, naikin nih habis ini lagunya Bapaknya Nora. Oke, thank you banget yang udah pada gabung. Hari ini ramai banget ya, luar biasa. Awal bulan September tanggal 1 udah rame-rame aja pada gabung. Iya, tapi tetap ya jaga kesehatan penglihatan ya. Jangan lupa pagi ini 2 kapsul vitaminnya diminum ya, solusi kesehatan mata. Karena vitamin sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Yuk buruan coba rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pakai air hangat ya. Jangan lupa, karena ya masalah penglihatan sekarang udah merajalela ya, apalagi nih banyak remaja-remaja juga yang udah lensa kacamatanya setebel berapa senti tuh ya. Masya Allah ya, dari sekarang ikhtiarin gunakan Vitama. Beli Vitama dapetin bonus obat tetes mata. Nanti obat tetes matanya ditetes aja ya ke penglihatan kita, 2-3 kali sehari 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Masih bareng dia di Oldie semuanya Morris. Hai hai hai. Yuk lanjut sesi ponlap kedua, yang mau naik buruan naik aja di 0851-8606-9984. Udah ada yang desul ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olis Waris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Olis Waris. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat pagi Wafian. Apa kabar?
1: Halo Mbak Nia, apa kabar?
0: Nia sehat baik, alhamdulillah. Apa kabar Wafian? Sehat juga.
1: Alhamdulillah, aku juga sehat.
0: Alhamdulillah, sama. Udah sarapan belum nih?
1: Ya, udah Mbak Nia.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Maaf, nggak tawar-tawar.
0: Nawarin aja, tetap jauh ya. Jadi,
1: iya, ya. Makanya mau nawar.
0: Nggak apa-apa. Mau naikin lagunya siapa nih, Mafian? Ada Layar Tancap, Permata Hitam, Selendang Merah, sama Bukalah Kacamatamu.
1: Layar Tancap punya Mas Indri ya?
0: Iya.
1: Bukalah Kacamatamu aja deh.
0: Oke, siap. Nantinya puterin.
1: Aku salam dikit ya.
0: Boleh, boleh. Silakan salam-salam dulu.
1: Mbak Naura, Mbak Tunggu. Selalu pokoknya buat kita semua.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nia selamat pagi.
0: Siap, Wafian.
1: Tunggu lagunya Mbak Nia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Wafian. Yuk, ada yang mau naik lagi enggak nih? Kalau enggak nih mau baca ini dulu. SMS ya sama WA-nya nih, karena SMS-nya ada nih yang belum Nia baca dari Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi buat Mas Jihan. Bania, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Nia sehat, baik. Hadir nih katanya. Apa nih Mas Jihan? Oh, mau minta lagunya Jangan Simpan Tangismu, Christine Panjaitan. Salamnya buat yang udah pada naik, Mbak Ningsi Blasung, Bunda Titin, Mbak Yanti Marun, Pak Sutar, Pak Karim, Pak Pariono. Selamat pagi buat semuanya. Semoga sehat selalu, buat Bania tetap semangat. Salam sehat selalu dari Mas Jihan di Kebumen. Thank you Mas Jihan, sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat pokoknya ya hari ini. Oh, ada yang desel ini ya. Nih angkat satu lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Morris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies and Morris, Mbak Nia.
0: Pagi Om Gendro, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, baik, sehat ya. Udah?
2: Alhamdulillah Mbak Nia, Mbak Nia sehat ya.
0: Oh, sehat, alhamdulillah.
2: Jadi selamat pagi.
0: Kenapa?
2: Kok suasana cetar banget, cetar, panas bahana nih.
0: Sama nih, cetar banget hari ini, alhamdulillah ya. Iya.
2: Aku mau naikin lagu yang Selendang Merah, Mbak Nia.
0: Selendang Merah, oke deh, boleh, boleh, boleh.
2: Dari Sugianto ya?
0: Iya, Sugianto. Ya.
2: Salam buat Oke Naura, terus tadi buat Mama Fian, Mbak Cindy, Mbak Yaya, dan semuanya lah Mbak Nia.
0: Dan semuanya aja.
2: Masih
0: ya.
2: Waktu
0: ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget Om Gendro kayak orang kebelet ya. Oke, cukup ya Sobat Suara FM. Thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Semoga semuanya sehat, baik ya. Amin. Ada yang mau desel-desel ini kayaknya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Ya, alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Pak Pariono?
3: Alhamdulillah sehat, baik juga. Ini.
0: Alhamdulillah. Desel akhir-akhiran ini ya.
3: Oh, cerita di desel dari pagi ini.
0: Akhiran dapatnya.
3: Oh iya. Lagunya masih.
0: Lagunya tinggal naikin, Pak Pariono udah habis.
3: Oh iya. ikut aja yang mau dinaikin apa itu. Yang buat Mbak Cindy udah dinaikin belum?
0: Oh iya, layar tancapnya Mbak Cindy.
3: Oh iya, ikut Mbak Cindy aja lah. Mm-hmm. Biasanya mojok itu.
0: Siap, salamnya
3: ya, salamnya buat semuanya aja yang sudah pada masuk. Ada Mbak Cindy, Bapak Denaura, Umi Hani, Om Kendro, mm-hmm. Terus apa ya tadi ya?
0: Terus ada Mama Fian.
3: Oh, Mama Fian, mm-hmm. Dan semualah fan setara Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
3: Untuk banianya, selamat tugas sampai tuntas, nanti sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
3: Jangan lupa bahagia, harus bahagia.
0: Harus bahagia, Pak Riono.
3: Iya, gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Papa Riono yang ada di Wonosobo. Ya, cukup dulu Sobat Sarah FM. Udah penuh ya. Full banget, bahkan banyak banget ya dari puluhan lagu yang belum bisa nih puterin karena emang udah penuh ya. Semangat pagi sambil ditemani secangkir teh moro. Wah, teh sehatkan tubuh. Ayo buruan nih Sobat Sarah FM yang belum sempat seduh atau belum pernah seduh teh moro, rugi banget ya. Udah hangat, nikmat, terus juga ada ekstrak serai sama ekstrak jahe ya, yang benar-benar bikin tubuh kita tuh hangat. Jadi buruan beli, dapatkan teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai berapa harganya teh moro? Mulai 15.000 aja dong. Jangan sampai kehabisan ya. Ayo buruan. Oke, dia lanjut ke lagu berikutnya dulu. Yuk, ada Bukalah Kacamatamu dari koleksinya Rano Karno. Stay tune bareng nih ya di All This Awareness. Jangan kemana-mana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM K.

bersama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kabar sama sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya barangkali banyak ucapan salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune yuk. Sampai jam 10 nanti kita bergoyang bareng DTL. Jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.